0: Kurang pun nak tinjai nombor ni, emeng itu nata ebarinda ifa emeng itu ulama.
1: Dive hibas, dive hingga fakhru.

0: Mama, halu kihine?
1: Alhamdulillah. Dari fulu mengge halu kihine ta?
2: Aharam mesrangal. Mama, kongka metati kollani. Gene mama aharming ata.
0: Mama ti ha borukum ulen kamne. Aharam ti kan kolla faano.
1: Dari fulu meng ha darangale. Tiguta mama gatangas. Mama halu balala. Mama ke kantatta kolla deti. Mama warang ufave.
3: Nuwadiha ekem megahertz. Divehi FM.